0: Munuku fama jono, kuiza chaba bubu. Munuku fama jono, kuiza chaba bubu. Eh, pen bakan dan tobele ya. Pen pesa mun cho cho, cho cho, cho cho, cho cho. Tala joba bakala. Yan kaku dia pele pele na kwanga, ban cho skala minga na pala, yan kaku dia pele pele na kwanga. Pia tu veje tapele jo de la mer. Hein? Mankuru mandia.
1: Pusawa.